0: balla kan ga jam kwa daim barnamij orren wudu anjaare na daim barnamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatu lenga kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela lang kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombar ke donga togi na ma yidu diem barangu nyin na wudu ngakaldi na kotenga sarra sur kago na ete na makwel alangi tirik ila en kirsingo a madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa di sita mukari matning kawina donga toke na ine mindinga zaki kee na kanji ngwala kariba na ma mayram bana support sa tirika ni na kan na kal kinga jam kwa su donga kanel bago majram bana na kwa zi donga bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefya na kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulay na doksi kwasi nan jwana ganma wo to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba live indel mang dombaing una kusan an karabaing na uika azangal daimboru su ko bo idin na kwa dengiri nui kay alangis kabe na namato udo atu la kay na ko lalan dengin kirso asan kwa nyedin elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na namagani ne tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kayin

0: Tulay, tene ye in u orange ni den tu linkai.
1: Na den tu limbe inang zata alang kwa nyima putu ni kirsol na tari songai neskei la nung kwa kesabur kingi inshallah inang orre bantu mo na jay tapu.
0: Tulay, na ye yan orange yo ka ui asagin orange ni asi undul. Ka uya sakin orange ni sundul orange yo yani kwasi balam malmun udi kenes nes wori en nama layen orange king uda orange ni disi longola wala den u den ay long
1: na hagiyata rayan taban bayenge na al kwa dilele kulina aisha ke sur iza kan nabi kwa burtu ndo ba masal wasa kele le sabake le nan al baloto le sakina kan na gabo kuluna da embar di wojani nama kelle kisungo na aido donga jeb imi erineske nama ka nama sindu si deng ela yinda wa koingi au abasgal mushila kenasgal tie nama doga kelle sa roga fuoka na rog de mushela se selenga jeni abengena.

0: Ila sei, esa kalde wo ke korote ya matia kawe. Ye gosle setaning jarile. Soga wo yeng ongal se onga, yena doksi dentari na keng firjinga tonga. Namaske kari julo kwa asi, terifia nikadumosle alang kari kulel. Nikadumos nama esa kalde wo le nyanga. Na keng kari julo kwa na Jerusalem albetang itin keng. Innama elatinil alaning Israel nga kwa ele itzi kawe. Ala lompi yanga se, Masir pundogin wala ubudi elerang. Esa kalde wo nama keng kari julo kwa na Jerusalem ing sor ke kwa kul. Ide nama duodik ela nas yanga se alomba. Yese nama inkeringi nikadumus. Yanama parisinga dungo apa kenga. Nasin kwasi lomping bele paliti. Yen nama kwa kitkeingi nasin kwasi musang ganuna kawletia. Nansikerger kawengi yen nama lomping dombare owol kwa. Osge parisinga kwa kitsi angkwe liba al musang ganuna kakiranga kelasi kareling. Bersa dogis kingasi impaliti nikadumus dok. Kurin tongin kwaleken na ing kering sandarin yeng namas Israeling barangan tulenga kwa kain. Isa kalde bung karijulo kwa ban tulen kagili. Alye isa kalde bung ere undul. Nikadumus namas tawalitina isa kalde bung domandungo. Kenga na lompe adempia. Jesus namas yase jawi. Isa kalde bung namas yase tulen ding jawi. Namas in kwa kajisi algis belense aming. Duo akeba ala lomping kuring se jagil. Nama ning ye se tani kari. Nikadumus wala den beleng ara aranga ba. Duo se tani ay ning kari. Isa kalde wu namas tani beleng se kwa. Nama in kwa ala lomping kuring le jeri duo alang ke sur na ke kuong tin. Maranji kuong tari se an jagil. Nina alba ji dawlo se ajaluo. Neba ke nikadumus dognas kaina deng ara aranga ba. Isa kalde wu si namas sasonga pirye enga. Al duo apa aninan, toying alam beleng seeng arara. Abaya otang kiting ara ara ingal ba, al surung iri kaingi, ya jaweling otang ara aining rang. Isa kalde wu nama inkwa, al baya deli lomping kwe, al jawel na suru iri kenga. Na kwa abas, kaingana yasi se akele ba. Lompi baya yi, na yasi adempia, kila kwa al yasi se akele ba, alang akusa ba. Jain diyo kwa ngin jige ang kurol ba. Na kila kwa al yasi, ke alamba jawel jain itsikeini na jagengi askeba.
1: Nikadumus le inkambat gudjan di rokenga. Na nikadumus le ngara ranga nansitina. Main. Na ki ila yang akir sunga ba ka sasunga wel alan si utonga kalum. Gi dain tebun ay geriti. Nikadumus lompien kwele ki lul kang ela alan jegil.
0: Duoto doa kebanas long kele sogale Jerusalem lompien kwese kerek bang kwa sasongas kina. Mat ila nke nga, aba nikadumus ilatinle pago al kwa indala kaini, mat nin kwa in angil al parese nga dok lompe Jesus le kundulingi. Na iding na yeng a kundulingi ba, alangke isa kaldobong kwang tabung kirsingol. Baranen to menkawa, alya dok isa kaldobong karijulo kwa le, namadeng apinle kara kawel. Namadeng lenki dora ke nga, alangye ke Jesus kirsingol.
2: Ka kisi ba oel, alan si alum al nikadumus isa kaldabu le ela na isa kaldabu ye yesi kering ala ajawebo

0: ila sei esa kalde wo ke korote ya ngatia kawe ye gosle setanin jarile soga wo yeng ongal se onga yena doksi dentari na keng firjinga tonga namaske en kri julo kwa si terifia nikadumosle alan kri kulen nikadumos nama esa kalde wule nyanga na keng kri julo kwa na jerusalem albetan eating keng inama elatinil alanin israeli nga kwa ele itsi kai ala lombi yanga si musir bundugin wala ubudi elera esa kalde wo nama keng kri julo kwa na jerusalem sor ki kwa yanga kul ide nama duodi ela nas yanga si alomba yese nama inkeringi nikadumus yanama parisinga dungo apa kenga nasin kwasi lomping bele paliti yanama kwa kitkeini nasin kwasi musang ganuna kauletia nansikerger kawengi yanama lomping dombore owol kwa osge parisinga kwa kitsi ankweliba al musang ganuna kakiranga kelasi kareling bersa dogis kingasi impaliti nikadumus dok kurin tongin kwaleken na ing kering sandarin yeng namas israeling barangan tulenga kwa kai isa kalde bun karijulo kwa ban tulen kagile alle isa kalde bun ere undul nikadumus namas tawalitina isa kalde bun domandu kenga na lompe adempia jesus namas yese jawe isa kalde bun namas yese tulen ding jawe namas in kwa kajisi algis belense amin duo akeba ala lompin kurin sejegil namanin yesi tani kari nikadumus wala dembeleng ara ara ngaba duo se tane ainin kari isa kaldo namastane belense kwa nama in kwa ala lompin kurin le jeri duo alanke sur nake kuon tin maranji kuon tari se anjegil nina alba ji dawlo se ajelo neba ke nikadumus dognas kaina deng ara ara ngaba isa kalde wusi namasa sanga pirye eng alduo apani nan toing alam beleng seng arara abaye otang kiting ara ara ingal ba al surung ir kaingi ye jaweling otang ara aining rang isa kalde wunama inkwa albaye delli lompin kwe al jawel na suru ir ke na kwa bas kaingana yesi se akele ba lompi baye na yesi adempia kira kwa al yesi se akele ba alang akusaba jaindio kwangin jige ang kurulba nakela kwa al yesi ke alamba jawil jaing itsikeini na jagengi askeba
1: nekedumus le inkambat gudjandi rokenga na nekedumus de ngara ranga nansitina main na ki ilain akir sungaba ka sasunga wel alansi utonga kalum yi dain tebun aigeriti nekedumus lompien kwele ki lul kang ela aranjegil
0: Duota doa keba nas long, kele sogale Jerusalem lompien kwezi kerek bang kwa sasongas kina. Mat ella inke nga, aba nikadumus elatinle pago al kwa indala kaini, mat nin kwa in angil al paresi nga dok lompi Jesus le kundulingi. Na iding na yeng a kundulingi ba, alanki isakaldobung kwang tabung kirsingol. Baranen tu menkawa alia dok isakaldobung kerijulo kwa ali, namadeng apinle karra kawel. Nama delin ki dora kenga alanye ki Jesus Kirsimul.
2: Ka kisi ba oel alansi alum al Nikadumus isa kaldabu li ela. Na isa kaldabu ye yesi kering ala ajawewo.

0: Najesi oso awden tunile na den fartara tanya kyaba
1: ena dokera nas kai da ndara ite na namagal kwela lang yani asan kung na kaing daing dombre lompi nomre al kere kundul ne kirsing ete namakwel alan dok yani kaing ayang adi girenka ini alba kikundul nas kai daing gore ndara ite na ete namakwel alang Genesis sangal tok aya togle when was girenga na namaska unnas girenga den julle lompi ba jawil na suru sipya na suru wala jalom askenga ba nang lobu tokenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi. Ide lompi nama inkwa au na ila herake. Ide nama herake nga. Lompi nama ila ila zijagila na songa tuleke nga. Ye nama herasi lo diko herana lo diko le lo diko skerkerpia lompi nama herasi lo toteria na lusi na lo dikosi na luteria ila nama lo ila nama lo arakena na lo sarakena nama sok over kwankena lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerkerbia ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerker pia nama indala enga lompi nama iresi jawelteria ide ila nama arakenga na ila nangsarekenga ila nama so awol kwankenga lompi nama inkwa jundi na koro al jawelin dukein na lo to ingi na jundi nusuru to longala nama indala enga lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo to ingi nama bauta teria ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga lea lompi nama inkwa jundi nasuru nasuru korongake na kwa na kwa na kwa kire jundi nas lompi korongake na kwa kire na dainga na koronga suru iri na kwa kireri nas kwala diokin ki dieng kikien jaloma kerker nama indala enga suru namas kurunga kya na daiga nas kwa diokin kikien jaloma kerker kurunga na kwa kirini nas kwala diokin kikien jaloma kerker lompi nama ilasi jagila na songatulle kenga ila nama ara kenga na ila nasare kenga ila nama sok isle kenga ide lompi nama inkwa jundi na ila kurunga kain jawiling tas de jundi na ila herake jawiling tas de nas lo tosi ki lo lul kerkerpia na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na kwalda nas sok na kwalda si kerkerpia na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga ou apa ngapia hera apa kwang nama in namaki toke na era etikwang namaki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undura alang lo na lulsi kurin leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama nama elasi jagila natu lekenga hela nama hera kenga na hela nama lul kenga hela nama sar kenga ila nama sok ongar kenga ile lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ironge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jawlitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ele si jegira na songa tulekea lompi nama siyansi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga hela nama arra kenga na hela nama sar kenga hela nama sok os kenga li lompi nama inkwa jundi nusuru ki karaba salapis eng ki kieng jalama kerker ki karaba elengang na kila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kieng jalama nama indala enga lompi nama karaba judanga isipia ki jaloma kerker kila kila elengan karaba elengan ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ironge ki kieng jaloma lompi nama kila si jegila namas songa tule enga ini tawanda ngal di ina girenka nana mogal dudi kuel wala gal kuela lang inkwa in aldi aigi aigis beleng lomping